Spotify. Number one DJ FM. Make some noise! DLM Diasas Radio.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJI.

0: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight by DJ

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubus Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya start setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026. Sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu.
1: COD.
0: Loh, kok COD sih, Mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aku yang diblokir? Waduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang gak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Youngsters, ketemu lagi sama Hans di Indo20 ya. Happy Sunday buat kamu yang hari ini masih santai di rumah, yang mungkin lagi jalan-jalan atau mungkin lagi cari sarapan, atau yang dari tadi rebahan sambil scroll HP menikmati hari minggunya ya. Nggak apa-apa Youngsters, hari minggu ya, dinikmati aja pokoknya apapun aktivitas kamu di siang hari ini. Yang penting jangan sampai minggunya santai ya, tapi Seninnya baru panik karena inget besok kerja lagi nih Youngsters. Tapi sebelum kita mikirin Senin, mending kita nikmati dulu hari ini barengan sama Hans ya. Karena seperti biasa kita bakal jalan-jalan di ya top chart Indo 20 di minggu ini. Mulai dari posisi 20 sampai nanti kita cari tahu siapa berhasil yang jadi jawara di minggu ini. Dan kita langsung ke nomor 20 Youngsters. Ada satu lagu dari penyanyi yang kayaknya kalau namanya disebut kalian udah pada bisa nebak warna musik dan suara khasnya. Yap, siapa lagi kalau bukan Tulus Youngsters, dan kali ini lewat lagu Jatuh Suka. Lagu yang satu ini cocok banget buat minggu pagi ini ya, apalagi buat kamu yang mungkin lagi punya seseorang yang belakangan ini bikin kamu senyum-senyum atau happy sendiri ini ya. Karena Jatuh Suka ini memang bercerita tentang fase ketika kita mulai tertarik sama seseorang. Baru lihat aja udah kayak gugup atau nervous gitu ya. Mau ngomong juga mendadak kayak ngeblank kata-katanya. Padahal kalau teman sama teman sendiri bisa ngoceh gitu ya. Ngoceh 3 jam gitu. Lagu ini dirilis 2022 dan jadi bagian dari album Manusia. Ditulis Tulus bersama Petra Sihombing dan juga diproduseri sama Ari Renaldi. Dan sekarang lagu yang menggambarkan rasa deg-degan ketika mulai jatuh hati ini kembali hadir di chart kita, tepat di nomor 20 di Indo 20. Langsung aja, ini dia nomor 20 dengan Tulus Jatuh Suka.
1: Nomor 20.

0: suka.
1: Itu dia, dengan Tulus Jatuh Suka yang buka perjalanan di kita di Indo 20 minggu ini ya. Sekarang kita maju ke posisi 19 Youngsters ya. Yang satu ini cukup fresh banget karena baru lewat Museum Duka Youngsters. Kolaborasinya juga lumayan gak biasa nih ya. Dimana ada Four Events dengan warna emo rock mereka. Terus ada YB alias Reza Arab. Dan juga TP di drum ya. Dimana kolaborasi ini awalnya sebenarnya berangkat dari chemistry mereka waktu tampil bareng di panggung gitu ceritanya. Sebelum akhirnya dibawa ke studio dan jadilah sebuah lagu yang judulnya ini Museum Duka ini Yangsos. Kedengarannya berat banget ya, Museum Duka gitu. Tapi sebenarnya konsepnya cukup menarik nih Yangsos. Dimana lagu ini ternyata menggambarkan kalau setiap orang itu punya semacam museum pribadi di dalam dirinya gitu. Tempat kita menyimpan sebuah cerita, wajah, kenangan, dan juga orang-orang yang pernah begitu berarti gitu. Jadi bukan tentang melupakan seseorang yang sudah pergi, tapi tentang belajar menerima kehilangan sambil tetap menyimpan kenangan. Karena ya kadang ada orang yang memang sudah nggak ada di hidup kita, tapi memorinya masih punya ruang sendiri di pikiran kita gitu. Dan satu fun fact-nya lagi, Museum Duka ini jadi pengalaman pertama YB bernyanyi dalam bahasa Indonesia sekaligus kolaborasi pertamanya dengan sebuah band. Wah, ini sih kolaborasi pertama sama band gitu langsung masuk Indo 20, ini nomor 19 lagi. Oke, gas terus bang gitu ya. Oke, yang serius langsung aja kita puterin nomor 19 spesial buat kamu di pagi hari ini.
2: Nomor 19.

0: Kalau tadi musim duka bawa kita ke suasana yang cukup emosional, sekarang kita geser sedikit ke mood yang lebih manis dan juga playful. Nomor 18 ada Rizwan Fadilah lewat lagu Kecintaan ya. Ya, di mana Kecintaan ini punya cerita yang sebenarnya sederhana banget tentang rasa kagum sama seseorang yang diam-diam mulai berubah jadi rasa suka nih yang lebih dalam gitu. Masalahnya tapi begitu ada kesempatan buat ngobrol sama orangnya, keberaniannya yang dari rumah udah dikumpul tiba-tiba menghilang gitu ya tanpa kabar. Yang tadinya udah ada di kepala, udah nyiapin banyak topik, pas ketemu apa kabar gitu, habis otaknya udah dibuat blank gitu ya. Itu coba yang ditangkap sama Rizwan Fadilah lewat lagu ini yang terus dibungkus dengan R&B pop yang cukup ringan, hangat dan juga upbeat, yang dimana Kecintaan ini terasa seperti soundtrack buat kamu yang mungkin sekarang sedang jadi silent admirer sama seseorang gitu ya. Lagu ini dirilis tanggal 21 Agustus 2026 dan ditulis Rizwan bersama Farel Hilal yang juga jadi produsernya. Jadi kalau ada seseorang yang akhir-akhir ini bikin kamu senyum-senyum sendiri cuma gara-gara lihat namanya muncul di notifikasi, ya udah jangan denial, itu bukan bug HP lagi ya. Itu udah gejala tanda-tanda kamu mulai kecintaan yang serius. Oke, ini dia 18 Rizwan Fadilah Kecintaan.
1: Nomor 18.

0: Sekarang kita masuk ke posisi nomor 17 di Indo 20 ya, yang dimana ada Lycraft, Like a Child ya. Sekarang menarik nih lagu ini untuk dibahas ya. Dimana Lycraft ini ternyata merayakan 20 tahun perjalanan mereka di musik. Dan Like a Child ini sebenarnya merupakan versi reimajinasi dari salah satu karya awalnya mereka yang Source. Jadi bukan sekedar ngambil lagu lama gitu terus dipoles dikit gitu ya, bukan ya. Mereka ini benar-benar ngebawain lagu ini ke warna baru yang lebih electronic pop gitu, lebih energik dan juga pastinya lebih kekinian lah, lebih zaman-zaman sekarang gitu ya. Ceritanya juga menarik, di mana lagu ini ternyata berangkat dari pengalaman sang vokalis Imam Surataruna ya, yang ketika dulu itu sempat mendapatkan tantangan dari orang tuanya karena memilih untuk bermusik nih. Dan 20 tahun kemudian, cerita yang dulu tuh terasa seperti pemberontakan itu malah berubah jadi semacam perayaan. Ternyata jalan yang dia pilih memang worth it dan sepadan sampai sekarang. Dan kalau dipikir-pikir juga relate gitu ya. Kalau waktu kecil ditanya mau jadi apa, kita jawabnya mau jadi penyanyi atau mungkin jadi pemain bola atau mungkin jadi YouTuber, dokter atau mungkin tentara gitu ya. Pokoknya banyak banget pas pilihan masa kecil gitu. Tapi pas gede, udah yang penting kerja aja dulu gitu ya. Tapi by the way, Like a Child ini justru mengingatkan kita buat gak kehilangan keberanian untuk memilih jalan sendiri gitu. Bahkan ketika orang lain belum tentu langsung memahami pilihan kita. Oke, langsung aja masuk ke nomor 17. Ini dia Like a Child dari Lycraft.
1: Nomor 17.

0: Sekarang kita masuk di nomor 16, ada Joe Sugono lewat Sionona. Nah, kalau kamu perhatiin gitu ya, musik Joe Sugono ini punya warna yang lumayan cukup beda ya. Ada sentuhan Latin, ada soul, ada sampai nuansa musik klasik romantis gitu. Jadi ketika dengerin lagunya gitu ya, rasanya kayak udah tiba-tiba ada suasana berubah jadi lebih santai. Kayak lagi duduk sore-sore terus soundtracknya hidupnya mendadak mahal gitu ya. Dan Sionona sendiri ini merupakan salah satu track dari album Prof. Joe yang dirilis pada November 2025. Dan di album ini, Joe ini memang banyak mengeksplorasi warna Latin dan jazz sih sebenarnya, dengan sentuhan bahasa serta nuansa lokalnya Indonesia gitu. Dan menurut saya ini salah satu lagu yang enak banget didengerin ketika kamu lagi gak pengen musik yang terlalu rame gitu ya, cukup duduk santai gitu ya, terus ya enjoy aja menikmati musiknya gitu ya. Karena kadang weekend tuh gak perlu selalu pergi kemana-mana ya, di rumah aja mungkin juga bisa gitu ya, sambil dengerin playlist yang bagus, minum minuman dingin, udah jangan diganggu gitu, santai banget. Apalagi sambil minum kopi di pagi hari sambil ditemenin pisang goreng hangat gitu. Aduh enak banget. Langsung aja, ini dia nomor 16, ada Joe Sugono lewat Sionona.
1: Nomor 16.

0: FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Malo ho mago, la cina molo, pa cina pula, mala molo.
9: Indonesia. Karya musik atas Indonesia.

0: Oke, sekarang kita masuk ke nomor 15, ada Aruma dengan Pura-Pura Hidup Lagi. Kalau dengar judulnya kayak relate banget ya sama kehidupan kita saat ini ya, Sus. Karena kadang kita tuh sebenarnya lagi capek gitu ya, lagi gak baik-baik aja, tapi besoknya ya tetap bangun, mandi, kerja, ketemu orang, terus tanya, kamu kenapa gitu, jawabnya ya udah gak apa-apa kok gitu ya. Apalagi besok hari Senin yang Sus, aduh makin relate ya kalau dengerin lagu Pura-Pura Hidup Lagi ini ya. Dan lagu ini bercerita tentang fase ketika seseorang harus tetap menjalani rutinitas setelah kehilangan meskipun hatinya belum benar-benar pulih. Dan lagu ini juga jadi pembuka perjalanan emosional Aruma lewat menuju EP dan Ternyata Aku Cukup ya judulnya, yang akhirnya bicara soal proses menerima diri sendiri. Dan lagu ini cocok banget buat kamu yang mungkin hari ini lagi pengen istirahat dari segala tuntutan ya. Ingat yang Sers gak kuat hari ini juga gak apa-apa kok, masih ada besok di hari Senin untuk dicoba kuat-kuatin lagi kali ya.
1: Nomor 15.

0: Oke, kita masuk di nomor 14. Yang sus ada KRTM dengan Besok Lusanya ya. Yang dimana lagu ini kayaknya cocok banget buat kamu yang akhir-akhir ini sering mikir kayak, aku sebenarnya ini mau kemana ya? Atau mungkin kok teman-teman aku padung sama masa depan dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala kamu ketika ngelihat orang lain tuh jalannya lebih cepat atau mungkin jalan hidupnya tuh lebih sat-set gitu ya. Dan KRTM sendiri ini bilang lagu ini lahir dari obrolan mereka ketika ngomongin soal fase hidup yang lagi penuh pertanyaan gitu ya. Tapi justru pesannya bukan ayo buru-buru cari jawaban gitu, bukan ya. Bukan yang kayak buat kamu, bikin kamu buru-buru untuk segera nge-planning dan cari jawaban gitu ya. Karena kadang memang gak semua hal itu harus beres hari ini ya sos ya. Karena kalau hidup punya deadline tuh kayaknya kita semua udah punya kena SP dari kemarin gitu ya. Jadi dinikmati aja dulu ya, pelan-pelan, gak apa-apa. Gak perlu buru-buru, gak perlu untuk mengejar apa yang orang lain kejar. Cukup jadiin motivasi aja untuk selalu berkembang di setiap kapan lagi ke rutinitas kamu. Langsung aja di nomor 14 ada KRTM lewat Besok Lusa spesial.
1: Nomor 14.

0: Oke, kita masuk di nomor 13. Ada Mas Pamungkas dengan lagu Adam ya. Dimana lagu ini ngomongin satu hal yang kadang paling susah dilakuin sama orang-orang zaman sekarang gitu ya. Atau mungkin pasangan kamu ya. Dimana lagu ini bercerita tentang seseorang yang gak mau ngaku kalau dirinya itu salah gitu. Karena kadang minta maaf tuh gengsinya tinggi, setinggi langit gitu ya. Udah tahu salah, masih aja mikir. Tapi kan dia juga, nah itu tuh, biasanya kata-kata kayak gitu yang sering muncul dan denial buat dia menyangkal kalau dirinya itu salah ya, Sos ya. Nah, tapi Adam ini justru ngajak kita buat berhenti sebentar, ngelihat kesalahan sendiri dan berani bertanggung jawab ya, Sos. Jadi kayak buat refleksi diri dan evaluasi diri sendiri dulu ketika apakah dirinya itu benar-benar salah atau gimana gitu ya. Lagu ini by the way dirilis di 26 Agustus 2026 dan jadi salah satu bagian dari album ke-6nya Pamungkas ya. Temanya juga dekat banget sama kerentanan, ego dan juga keberanian buat mengakui kekurangan bahwa minta maaf itu bukan berarti kalah ya. Ini banyak orang yang salah mengartikan bahwa ketika dia minta maaf ya udah ternyata dia kalah lawan sama lawan debatnya gitu mungkin ya. Jadi buat yang mungkin habis berantem tapi masih gengsi buat chat duluan, mungkin ini waktunya, bukan waktunya bikin story kode-kodean ya. Langsung aja jelasin atau mungkin langsung aja ungkapin kalau kamu salah dan mengakuinya kalau kamu salah. Oke, okay? Ini dia nomor 13, ada Pamungkas lewat Adam.
1: Nomor 13.

0: menarik gitu ya. Di nomor 12 ini ada The Opportunes featuring Nadina Miza lewat Makhluk Cahaya. Dan ngomongin soal lagunya ya, sebenarnya punya pesan yang cukup simple tapi dalam. Kadang kita gak perlu jadi orang yang paling hebat buat berarti buat orang lain ya. So, bisa jadi hal kecil yang kita lakuin justru jadi cahaya gitu ya buat seseorang yang mungkin lagi ada di titik paling gelapnya gitu. Dan cukup relate banget ya, karena kadang kita ngerasa kayak aku mah gak ngapa-ngapain gitu ya, padahal mungkin satu chat aja kayak udah makan belum, atau mungkin satu ajakan buat hangout, ngopi, atau sekedar dengerin curhatan temen bisa bikin orang lain tuh ngerasa kayak, oh ternyata aku gak sendirian gitu ya. Jadi gak harus punya superpower buat jadi penyelamat gitu, kadang jadi manusia yang gak nyebelin aja udah cukup membantu yang seru. Ini dia The Opportunes featuring Nadina Miza, Makhluk Cahaya di nomor 12.
1: Nomor 12.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Indonesia. Karya musik atas Indonesia.

0: Oke, okay, langsung kita masuk di nomor 11 di mana ada Dinda Gania dengan What If I'm Never Enough. Judulnya udah kayak suara kepala di yang muncul di jam 1 malam gitu, kayak ada pikiran-pikiran yang selalu muncul bikin kita overthinking gitu ya di malam hari. Kayak aku kurang apa gitu, kayak selalu mikir aku udah maksimal belum ya, tapi kok masih ngerasa kurang cukup gitu ya. Nah sebenarnya yang paling sering nih kayak dia beneran suka aku gak sih? Ini nih yang paling sering gitu ya, biasanya yang paling bahaya nih ya. Lagu ini BTW emang ngomongin soal rasa gak pernah merasa cukup gitu ya, baik di mata orang lain maupun di mata diri sendiri. Dan menariknya lagu ini berangkat dari catatan dan kegelisahan dari personalnya Dinda yang kemudian dia tuangkan dengan Molly ya, Molly Ann dan juga Josh Gumbe sebagai produser, yang di mana lagu ini juga dirilis 22 Agustus 2026. Dan kalau kamu lagi ada di fase terus membandingkan diri sama orang lain, mungkin lagu ini bisa jadi pengingat bahwa gak semua pencapaian orang lain harus jadi standar hidup kita yang terus. Oke, ini dia nomor 11, ada Dinda Gania dengan What If I'm Never Enough-nya.
1: Nomor 11.

0: Kalau tadi kita ngomongin soal overthinking dan rasa nggak cukup ya, yang satu ini punya cerita yang lebih luas, bukan cuma tentang kita sebagai individu, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Di posisi nomor 10, minggu ini ada Yura Yunita dengan lagu terbarunya, Pertiwi. Menarik banget lagu Pertiwi ini, Yesus, yang dimana baru aja dirilis 2 September 2026 ya. Dan sekarang langsung masuk nih ke Indo 20. Jadi masih anget-anget banget nih ya, Yesus. Dan by the way, lewat lagu ini, Yura ini sebenarnya ngangkat suara hati seseorang yang mungkin selama ini memilih diam karena takut untuk bicara. Ada rasa takut, marah, kecewa, bahkan rasa nggak berdaya ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita gitu ya. Tapi di tengah semua itu, masih ada satu hal yang dipertahankan nih, harapan dan juga keberanian untuk bersuara. Menarik sebenarnya ya, karena Pertiwi ini nggak dibuat Yura sebagai lagu yang cuma punya satu tafsiran aja gitu. Jadi ketika kamu dengar lagu ini, bisa aja muncul di kepala kamu nih adalah keadaan sekitar kamu, atau mungkin kamu membayangkan seseorang yang mungkin kamu kenal, dan juga bahkan pengalaman kamu sendiri ketika pernah merasa suaramu nggak pernah didengar ya, Yansos. Dan lagu ini ditulis sama Dona Maula ya, dengan notasi dari Yura Yunita, sementara produksinya digarap sama Iwan Popo. Dan aransemennya juga dibuat cukup megah, tapi tetap memberikan ruang buat vokal Yura ini menyampaikan emosinya ya. Dan ada satu hal lagi yang Hans suka dari pesan lagu ini adalah, berani itu bukan berarti gak takut ya, Yansos ya. Karena kadang justru kita masih gemetar, masih ragu, masih mikir kayak, aduh, aku ngomong gak ya gitu. Tapi akhirnya ya tetap memilih untuk bersuara gitu ya. Karena kalau semuanya memilih diam, ya siapa yang ngomong, siapa yang speak up gitu ya. Daripada Hans ikut jadi aktivis dadakan ya kan, pagi-pagi langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya, Yura Yunita Pertiwi di nomor 10.
1: Nomor 10.

Oke, yang terus kita lanjut lagi. Sekarang udah masuk di nomor 9 nih ya. Tinggal satu lagi sebelum kita benar-benar masuk di top 10. Tapi benar dulu, kita kan udah di top 10 ya. Maksudnya tinggal sedikit lagi menuju posisi-posisi yang makin ganas, makin di atas gitu ya. Di nomor 9 ini ada lagu dari Overnight yang judulnya Kita Lewati Berdua. Dan lagu ini cukup menarik karena sebenarnya bukan lagu yang baru dirilis kemarin sore gitu ya. Karena Kita Lewati Berdua ini sudah dirilis pada 21 Juli 2024. Tapi justru belakangan ini kembali ramai dan banyak dipakai sebagai backsound konten romantis di media sosial gitu ya. Jadi ini bukti kalau lagu tuh kadang punya waktunya. Siapa tahu 2 tahun kemudian tiba-tiba, lah ini kan lagu aku kok tumben banget bisa viral gitu ya. Karena secara cerita juga Kita Lewati Berdua ini ternyata emang cocok dan relate banget gitu ya. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Karena di lagu ini ada nuansa-nuansa rasa kangen, rasa sepi karena gak bisa ketemu gitu ya. Tapi di saat yang sama ada keyakinan bahwa hubungan ini tetap bisa dijalani selama dua-duanya itu mau bertahan gitu ya. Makanya gak heran kalau lagu ini sekarang sering banget dipakai buat video couple LDR sampai konten yang vibesnya tuh jauh.

di mata, dekat di hati gitu ya. By the way, kamu udah pernah belum bikin konten lewat lagu Overnight Kita Lewati Berdua ini? Karena ini jadi lagu yang selama ini on repeat di playlistnya Hans banget nih ya. Karena seminggu ini udah full aku dengerin lagu-lagu dari Overnight ini, terutama lagu Kita Lewati Berdua ini, karena lagunya cukup enak banget. Jadi buat kamu yang kepo gimana lagunya, langsung aja kita dengerin. Dan jangan lupa untuk bikin konten bareng pasanganmu lewat lagu Kita Lewati Berdua.

Sekarang kita udah sampai di nomor 8 di Indo 20 pagi hari ini, Yansons. Dan satu ini ya, kalau dari judulnya aja udah kelihatan bakal agak berat nih ya. Ada Dongker dengan Kisah Sedih Kontemporer. Menariknya, lagu ini punya kejutan di dalamnya karena Dongker ternyata menyelipkan bagian dari lagu Air dan Api yang pilihnya Naif ya ke dalam lagu ini, Yansons. Tapi tenang, bukan cuma asal comot doang gitu ya. Tapi Dongker udah minta izin langsung sama Naif untuk pakai bagian-bagian tersebut gitu ya. Jadi kayak lagu lama ketemu keresahan zaman sekarang gitu, ibaratkan kayak gitu. Dan menurut Hans ini cukup keren ya, karena Kisah Sedih Kontemporer sendiri ini ngomongin tentang hubungan yang sudah berlangsung lama tapi ternyata dari dulu sampai sekarang gak pernah benar-benar berjalan dengan baik gitu ya. Misalnya

0: nih ya, hubungan yang sudah bertahun-tahun bahkan sampai menikah tapi ujung-ujungnya tetap harus berakhir gitu. Dan ini tuh kayak agak nyelekit, sedih, kecewa gitu ya. Karena kadang kita suka mikir kan udah lama ya, masa nggak berhasil gitu ya. Kadang ada pikiran kayak gitu, yang udah lama pasti udah pasti berhasil gitu ya, udah pasti happy ending gitu ya. Tapi padahal itu belum tentu berarti baik gitu ya yang sus. Karena bisa aja bertahun-tahun tapi isinya ya cuma kita perbaiki lagi ya, kita coba sekali lagi ya. Ya sampai akhirnya lupa kapan terakhir kali benar-benar bahagia gitu ya. Apalagi Dongker ini memang sedang ngebawa tema kesedihan ke banyak sisi albumnya ya. Sisi lewat album Melankolia Radikal ini. Jadi bukan cuma soal patah hati tapi juga keresahan dari hubungan antar manusia, keluarga, lingkungan, dan juga kehidupan sosial. Dan album ini juga dirilis 28 Agustus 2026. Nah, kalau kamu lagi ada di fase hubungan yang bikin bertanya-tanya, ini dipertahankan karena masih sayang atau karena udah terlanjur lama, mungkin lagu ini bisa nemenin kamu dan juga kasih jawaban buat kamu. Ini dia nomor 8, ada Dongker, Kisah Sedih Kontemporer.
1: Nomor 8.

Perkenalkan lagi nih sama Hans ya, karena penyanyi ini cukup romantis suaranya, jadi pasti kamu udah tahu lah siapa. Yap. Siapa lagi kalau bukan Afgan dengan lagu terbarunya Langit Merah Muda. Lagu ini masih fresh banget karena baru aja dirilis di akhir Agustus 2026 ya, Sos. Dan ternyata bukan sekedar lagu biasa atau mungkin single biasa dari Afgan ya, tapi Langit Merah Muda ini original soundtracknya film Agensi Rumah Tangga yang juga dibintangi sama Afgan sebagai karakter Kafka. Jadi Afgan ini bukan sekedar nyanyi doang ngisi soundtracknya, tapi juga ngisi filmnya gitu yang serius ya. Bahkan lagu ini juga ngegambarkan sudut pandang Kafka dalam hubungan romantisnya dengan karakter Katia, karakter yang bakal diperankan sama Enzi Storia ya, Sos. Dan kalau dari ceritanya sendiri, Langit Merah Muda ini ngomongin tentang seseorang yang akhirnya menemukan sosok spesial di antara jutaan manusia gitu. Bahkan sebelumnya mungkin pernah ditinggalkan, sampai akhirnya ada seseorang yang datang nih dan bikin semuanya tuh terasa lebih indah lagi ya. Kayak lebih berwarna gitu. Dan Hans suka sih sama gambaran sederhananya. Dari jutaan manusia kok bisa-bisanya ketemu sama dia gitu. Kalau yang ketemu ternyata jodoh, alhamdulillah ya. Kalau ternyata cuma mutualan 3 bulan terus hilang lagi ya, ngapain, buat apa, beda cerita gitu ya. Tapi menariknya lagu ini ditulis sama Afgan, sama Reddy Paduga dan juga Kamga ya. Sementara produksinya juga digarap sama Reddy Paduga. Jadi buat kamu yang mungkin lagi punya seseorang yang bikin dunia kamu jauh lebih berwarna di era, di kondisi gelapnya dunia sekarang ya, mungkin ini bisa jadi lagu yang teman pas buat kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Malo homa go la china molo, pacila bula mala molo.
6: Indonesia. Karya musik Anas Indonesia.

0: Oke, kita masuk di nomor 6 yang dimana semakin ke atas nih, semakin dekat sama 3 besar Yansos. Dan di posisi ini ada nama yang kalau udah ngomongin lagu galau kayaknya gak perlu diragukan lagi ya. Suaranya tuh punya kemampuan khusus buat bikin kita tuh yang tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba keinget sama Sabuan gitu. Yap, siapa lagi kalau bukan Mahalini dengan lagu terbarunya yaitu judulnya Percuma. Sebenarnya bukan lagu yang baru banget sih ya, karena lagu ini sebelumnya udah dipopulerkan sama Anggis Devaki yang sudah juga Betran Peto. Dan yang lebih menarik lagi, Mahalini nih merupakan salah satu pencipta lagu ini bersama Martinus Tintin dan juga Kamga ya. Ya dimana sekarang Lini sendiri ngebawain versinya sendiri dengan interpretasi yang juga lebih personal gitu ya. Dan lagu ini juga bercerita tentang hubungan yang sebenarnya itu udah mulai kehilangan makna. Kayak ada satu orang yang masih terus berusaha untuk mempertahankannya, masih mencoba memperbaiki sampai masih berharap semuanya itu bisa kembali seperti dulu. Tapi kalau yang berjuang cuma satu ya percuma, iya gak sih yang sos ya. Dan dari situlah kata percuma ini terasa banget gitu ya, terasa relate gitu. Bukan karena rasa sayangnya gak pernah ada sebenarnya, tapi karena mempertahankan sesuatu sendirian akhirnya cuma bikin diri sendiri ini semakin capek gitu. Makanya jadilah percuma. Karena kadang kita memang suka terlalu lama untuk bertahan karena mikir mungkin ya kayak sayang dong karena udah terlanjur sejauh ini gitu loh. Kalau mau ditinggalkan juga sayang banget gitu Valden. Padahal kayak mungkin dibalik, kalau dibalik pertanyaannya masih bahagia nggak? Nah itu tuh yang sebenarnya jadi pertanyaan ya, jadi concern gitu. Versi Mahal ini juga terasa emosional karena karakter vokalnya yang kuat banget di lagu-lagu ballad ya. Karena nggak heran sejak dirilis 28 Agustus 2026, lagu Percuma ini langsung mendapat perhatian besar dan masuk di jajaran trending musik termasuk di Indo 20.
1: Nomor 6.

0: Oke, okay, Youngsters, kita udah masuk di top 5 Indo 20 di pagi hari ini ya. Dan kalau di top 5 ini kita ngomongin lagu yang cukup sedih, cukup relate mungkin buat kamu perantau gitu ya. Ada lagu dari Enau dan Ari Lesmana dengan lagunya yaitu Sesi Potret, Youngsters. Menarik sebenarnya kalau ngebahas lagu ini, karena ternyata Enau dan Ari Lesmana ini bukan sekedar dua musisi yang kebetulan kolaborasi aja gitu ya. Yang dimana fun fact-nya adalah mereka adalah saudara kandung yang Sus. Dan Sesi Potret ini jadi salah satu proyek musik pertama mereka bersama sebagai adik kakak gitu ya. Cukup menarik sebenarnya ya. Dan ceritanya sendiri cukup dalam seperti aku bilang tadi ya. Dimana lagu ini bercerita tentang seseorang yang merantau dan terlalu sibuk mengejar kehidupan, pekerjaan, dan juga kondisi finansial di luar sana ya. Sampai akhirnya pulang selalu ditunda dengan alasan ya nanti aja kalau udah lebih mapan gitu. Pasti anak-anak perantau atau kamu yang mungkin sekarang lagi merantau pasti relate banget gak sih? Pasti jawabannya kalau ditanya kapan pulang gitu, nanti aja kalau udah lebih mapan gitu ya. Sampai suatu hari dia akhirnya bisa pulang, tapi orang yang selama ini ditemui ternyata udah gak ada yang Sus. Ini yang bikin kayak kita tuh aware dan sedih dan juga mungkin nyelekit gitu ya. Dan mungkin ada dari kamu yang cukup relate dengan kondisi yang seperti ini ya. Padahal kita sebenarnya gak benar-benar tahu kapan kesempatan itu terakhir itu datang gitu. Tapi judul Sesi Potret ini punya makna yang cukup menyayat gitu ya. Foto keluarga yang dulunya mungkin dianggap biasa aja, karena bahkan kadang malas ketika disuruh foto keluarga gitu ya. Pas satu orang udah gak ada, barulah itu kerasa ya. Foto susunannya jadi beda dan ngerasa kurang lengkap aja. Jadi selagi kamu masih bisa pulang yang Sers ya, pulanglah, temui kedua orang tuamu dan mungkin temui orang-orang kesayanganmu di rumah sana. Selagi masih ada kesempatan dan waktu. Jangan ditunda-tunda karena kita gak tahu kapan waktu terakhir kamu bisa ketemu dengan orang tersayang itu.
1: Nomor 5.

0: Itu tadi Enau dan Ari Lesmana lewat sesi potret ya. Kalau dengerinya tuh jadi kangen rumah gak sih yang sus ya. Pengen ketemu kedua orang tua gitu. Dan by the way, kita udah masuk di top 4 ya di Indo 20. Berarti tinggal 3 lagu lagi nih Yang siap nemenin kamu di siang hari ini ya sos ya. Dan di posisi nomor 4 ini ada satu nama yang mungkin gak asing buat kamu ya, yang ngikutin perjalanan Indonesia Idol. Dan dia adalah Ken Riz yang sos lewat lagu Semesta. Nah, lagu ini punya cerita yang cukup personal, di mana Semesta ini ternyata merupakan lagu yang ditulis sendiri sama Ken Riz, dan inspirasinya justru datang dari cerita teman-temannya di Takengon Aceh sana ya. Jadi awalnya mereka ngobrol saling cerita soal masalah dan keresahan masing-masing. Nah, dari situlah diangkatlah jadi sebuah lagu yang soft. Dan kalau kamu dengerin Semesta ini, kayaknya suara seseorang yang sebenarnya capek banget pura-pura baik-baik aja gitu ya di depan orang lain, dan mungkin kita masih bisa ketawa-ketawa, tapi di lain hati juga kayak sedih banget gitu ya. Dan lagu ini juga dekat banget sama kehidupan para perantau gitu ya, yang terus tentang orang yang pergi jauh dari rumah, berusaha mengejar mimpi, berusaha membahagiakan keluarga di kampung halaman, tapi di saat yang sama harus menghadapi rasa lelah yang timbul dari berbagai tekanan kerjaan atau mungkin tekanan lingkungan sekitarnya gitu ya. Makanya judulnya Semesta, karena ketika kita nggak tahu lagi harus cerita ke siapa gitu ya, yang akhirnya Semestalah jadi tempat buat mencurahkan semuanya gitu ya. Dan menariknya dalam proses produksinya, Kenry juga gandeng Randy Pandugo sebagai produser, ada juga Teddy Aditya, ada Kamga, dan juga Agung Ramadian yang ikut terlibat ya. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi ngerantau, lagi ngejar sesuatu, lagi capek kerja, atau mungkin ya cuma menjalani hidup sambil bilang ya udah jalani aja dulu gitu ya, kayaknya Semesta ini bakal cocok di kamu gitu ya. Yang ini dia nomor 4, ada Kenry Semesta lewat Indo 20.
1: Nomor 4.

0: dan 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Oke, and this is the top 3 Indo 20 minggu ini. Ada Bernadia lewat Rabun Jauhnya Yansos. Lagi ini cukup ngegambarkan seseorang yang mungkin lagi menyimpan rasa dan berharap bisa kembali menemukan sosok yang pernah dekat sama dia, bahkan ketika berada di tengah keramaian gitu ya, pandangannya tuh selalu mencari kemana nih dia, kemana dia, kayak lagi di mall gitu ya, yang dicari cuma satu orang doang gitu. Tapi Rabun Jauh ini gak cuma soal rindu ya, ada juga soal rasa sadar bahwa mungkin hubungan itu memang sudah berakhir, sementara hati kita masih belum sepenuhnya bisa menerima. Dan mungkin itu yang bikin lagu ini terasa cukup dekat, karena kadang yang sulit itu bukan melupakan orangnya, gak sih, yang tetapi berhenti berharap dia bakal balik lagi. Itu yang paling susah gitu ya. Dan ngomongin soal lagunya juga, vokal Bernadia yang khas ini cukup memberikan penyampaian yang sederhana dan emosional gitu ya. Dan Rabun Jauh ini berhasil menempati posisi top 3 di Indo 20 minggu ini. So ya, yeah, ini dia top 3 Indo 20 di minggu ini. Ada Bernadia lewat Rabun Jauhnya.
1: Nomor 3.

0: So, here we are in the top 2 di 2020 minggu ini yang sos ya. Ada lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apaku. Lagu yang ini cocok banget buat kamu yang mungkin lagi merasakan di hubungan yang kamunya berjuang sendirian nih yang sos ya. Kayak mempertahankan hubungan itu sendirian gitu. Kayak lagu ini bercerita juga tentang seseorang yang mungkin masih sayang tapi sudah berada di titik lelah, capek, dan harus nggak tahu harus kayak gimana ya mempertahankan hubungan seorang diri gitu ya. Karena berkali-kali mencoba bertahan, tapi masalah yang sama ini terus berulang gitu. Yang menarik juga lagu ini dipilih Fajar sebagai fokus tracknya dari album debutnya yang judulnya itu Sementara Selamanya, yang berisi 8 lagu dan menceritakan perjalanan cinta dari jatuh cinta, konflik, perpisahan, sampai belajar buat mengikhlaskan. Fun fact-nya lagi, lagu ini cukup deep karena di mana ketika waktu rekaman ya di studionya gitu ya, Fajar nih request buat minta lampu studio dimatiin karena dia butuh suasana yang benar-benar tenang buat menghayati lagunya. Dan bahkan lagu ini juga mengingatkan bahwa ke kita pengalaman tentang mantan gitu ya. Bukan berarti cuma nyanyi, ini juga reopening luka lama di studio gitu ya menurut aku gitu ya. Tapi kadang kita memang perlu sadar yang sus, mempertahankan hubungan itu memang harus berdua ya. Kalau cuma satu orang yang berjuang sendiri ya lama-lama bukan hubungan lagi gitu ya. Itu namanya kerja lembur tanpa dibayar ya. Oke, ini dia nomor 2, ada Fajar Nur, Salah Apaku, spesial buat kamu di Indo 20.
1: Nomor 2.

0: Oke, yang terus nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung Indo 20 di minggu ini. Dari 20 nomor 1 di Indo 20 adalah Tulus lewat Teh Hijaunya, yang seterusnya. Gila, Tulus nih dua lagu ya masuk di top chart Indo 20 di minggu ini. Yang pertama tadi ada lewat Jatuh Suka, yang pertama ini yang jadi juara lewat Teh Hijaunya, yang seterusnya. Dan itu tadi seluruh perjalanan Indo 20 di minggu ini. Makasih buat kamu yang udah nemenin Hans dari nomor 20 sampai akhirnya kita tahu sampai ke jawaranya ya. Tapi jangan pergi dulu, karena setelah ini ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu di spesial Hari Radio Nasional. Tentunya bakal ada obrolan seru bareng ex-penyiar DJ FM, yaitu ada Kemal dan juga Monzi, yang siap nemenin kamu setelah ini, yang seterusnya. Jadi buat kamu yang kepo keseruannya kayak apa, jangan kemana-mana. Dan juga Hans pamit dari Indo 20 dulu ya. Selamat menikmati hari weekendnya, yang seterusnya. Kita ketemu lagi besok dari jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama Hans di jam yang seterusnya. Jadi buat kamu yang pengen idolanya masuk di top chart Indo 20, jangan lupa buat gabungan dan terus support musisi favorit kamu lewat Jamia Yang Sos. Gabungan aja di Jamia Yang Sos dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan sekali lagi, inilah Jabara Indo 20 di minggu ini lewat Tulus Teh Hijau.
1: Jawara Minggu Ini.

0: The Ultimate Young Source Radio. This is 94.8 DJ FM Surabaya.
1: Niku nyala gak ini?
2: Nyala dong.
1: Aduh,
2: nyala.
1: Aduh, di sini.
2: Aduh. Keliling ya tapi?
1: Yang di sini. Oh, oke.
2: Okay.
3: Deg-degan ya kamu gak pernah siaran ya sebelumnya.
2: Kenapa?
1: Deg-degan karena udah lama.
2: Oke. Okay. Please welcome ada Wazi dan Kimal hari ini.
4: Halo.
3: Apa kabar?
1: Gak usah so anggun gitu. Kaki mau habis kecepet di sini. Gak usah so anggun.
2: Ada gimana kabarnya house life? House
3: baik
2: life.
3: Banget,
2: baik ya.
3: Baik banget kehidupan sehat. Ini. Sehat.
1: So super excited. You know?
2: Jarang-jarang ya karena weekend tuh ada program spesial buat Monzi Kimal doang ini sebenarnya.
1: Karena kami lahir pun dari program weekend.
2: Oh betul. Udah berapa tahun lalu sih kalau boleh tahu nih?
1: 17.
3: Lama banget tuh. Nah, 19 apa ya?
1: Berapa tahun lalu ya Kim ya?
3: Gak tahu, aku lupa.
1: 2002. 2 tahun ya, Dip.
3: Masa 2 tahun Kak Dip?
1: 2022
2: tuh start 4 di tahun. DJ-nya ya berarti.
1: Start atau? Di DJ-nya langsung ke program weekend.
2: Terakhir menginjakan kaki di studio ini berarti?
1: Aku sebelum nikah Desember 2025 sama Benku. Wah, kamu enggak.
2: Ya, emang beda nih.
3: Tapi aku sebelum nikah juga. Gitu. Gimana apa kabar DJ FM?
2: Baik ya, ginilah sendiri-sendiri aja. Kalau kalian kan dulu enak ya berdua ya siarannya.
1: Alhamdulillah berdua. Cuman ya sering sendiri sih.
2: Wah, kenapa tuh?
3: Enggak lah, paling sendirinya dari jam 7 sampai jam 8 doang sendiri.
1: Nah, siarannya cuma jam 9. Sejam doang berduanya. Ya apa ya?
2: Oh, jadi masih ada sedikit ini ya dendam-dendam. Kenapa kok dulu dia siarannya cuma sejam itu kalau boleh tahu?
1: Bukan dendam sih, hal yang lucu ya.
2: Oh, tanya. Jadi lucu.
3: Apa sih lucu apa sih?
1: Nih, enggak tahu ya.
2: Coba.
1: Kita siaran jam sekian, pasti kan pengennya nggak telat dong.
2: Oke. Okay.
1: Karena kan juga sungkan ya kan.
2: Telat,
1: segala macamnya. Betul,
3: nggak boleh telat-telat gitu.
1: Sudah, pokoknya dia udah ngabarin beberapa menit yang lalu, aku juga udah OTW. Means dulu kosannya si Kimal itu deket sini kan.
2: Oke. Okay.
1: Harusnya cuman membutuhkan waktu 5 menit. Aku sampai di sini, sampai opening, kok gak nyampe-nyampe. Dia nyampe, ternyata. Dia minta maaf. Bro, sorry bro, aku telat karena ada bla bla bla. Sisi, nanti ya dijelasin. Okay, waktu dia menjelaskan seperti ini. Dia sudah berangkat, ketika ngabarin aku tuh dia udah berangkat.
2: Oke.
1: Okay. Sampai di tengah jalan, dia tuh isi bensin. Di mana isi bensin itu adalah bukan rutenya dia kesini.
2: Oke, okay,
1: nah, dia
2: tuh
1: ngerasa kayak, waduh aku lupa, pulang lagi ke kos.
2: Lah, gini. Kenapa tuh? Iya, kenapa mengambil jalan yang muter-muter itu?
3: Jadi, aku tuh cukup susah untuk mengingat jalannya, teman-teman. Okay. Terus, nah, yang tak ingat adalah cuma ke kos sama ke DJ FM.
1: Nah, kalau itu ada belok sedikit, Ra.
2: Oh,
1: dia harus ngulang.
2: Udah langsung bingung. Yeah,
3: betul.
2: Bingung.
3: Pom bensin nih di sebelah sini nih.
2: Oke.
3: Okay, tuh, okay. Agak belok sedikit pom bensinnya. Aduh, aku enggak tahu caranya ke pom bensin ke DJ FM gimana.
1: Padahal dia tinggal kayak muter dikit, lurus, nyampe ya.
2: Ya ampun. Yeah. Itu belum ada teknologi Google Maps apa gimana sih?
3: Bukan, emang kayak ya kelemahan orang cantik kalau
2: gitu ya. Cewek tuh gak boleh punya tiga-tiga ya. Gak boleh lucu, itu, pinter, cantik. Harus ada yang hilang satu.
1: Benar,
2: gitu.
1: Tapi itu ada istilah psikisnya emang ada. Jadi
2: okay,
1: maklum
2: okay. Ada sini. Jadi gimana?
1: Ada,
2: gimana?
1: Stupid.
2: Coy, aduh. Agak kayak Dory gitu ya. Gimana?
1: Aduh. Itu hal makanya. Jadinya itu gak bisa. Ya kami alhamdulillah selama siaran tuh berantemnya jadi berantem lucu aja. Jadi teriak-teriakan. Misal okay. Aku pernah siaran, dia udah on mic, gak mau siaran, gak tahu kenapa.
2: Kenapa?
3: Coba bayangin.
2: Coba.
3: Kita kan berdua ya di studio. Jadi kalau misalnya yang saya belum tahu, studio di JFM itu tertutup, rapat, okay. Ya kan?
1: Terbuka. Ini soker.
3: Siapa
1: tertutup?
3: Betul. Biar tahu aja nih.
1: Sorry. Okay.
3: Tertutup, rapat, biar kedap suara, gitu kan ya. Tiba-tiba.
2: Terus.
3: Partner aku yang ada di sebelah aku. Prat. Kayak, oh kirain awalnya kayak ngira, oh ya udahlah, gak ada baunya, gak ada apanya. Aku kira seperti kan, biasanya kalau misal yang ada bunyinya gak ada baunya.
2: Okay, biasanya.
3: Tiba-tiba.
2: Ya, ternyata.
3: Tiba-tiba, satu menit kemudian, keluarlah aku dari sini. Ngapain aku tetap berada di sini?
1: Kayak gak mau siaran. Aku lah kayak, ya Allah kok bisa gak mau siaran. Jadi kayak gak tanggung jawab gitu.
3: Itu kamu.
2: Coba mau bilang apa sekarang sama Monzi atas kejadian itu?
3: Monzi,
1: ya, kenapa Kimal?
3: Tahu diri lah. Aku kayak tahu diri.
1: Kalau tahu diri, aku kenapa siaran gini ya?
3: Tahu duduk. Itu tahu berdiri.
2: Aduh, baru opening ya. Udah Udah kaca udah kebuka semua ini
1: sih. Tapi seru-seru sih di JFM apa ya, membantu kami menemukan banyak hal baru sih.
3: Betul, apalagi dulu waktu zamannya weekend, kita kan siaran weekend di Muda Beda, banyak ketemu teman.
2: Oke.
1: Iya sih, maksudnya banyak yang
3: nemenin di sini. Baru. Gitu.
2: Oke, okay, baiklah nanti kita lanjut ya cerita-ceritanya yes. Ya. Jangan di spoiler banyak-banyak nih ya, Stars. Tapi yang jelas hari ini Kiki bakal ditemani sama Monzi dan juga Kimal sampai ya kurang lebih 1 jam, jadi sampai jam 12. Stay tune terus aja dengerin di JFM Surabaya.

0: 94.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: barengan sama Kiki, Kimal dan juga Moti.
1: Hey.
0: Ini emang spesial ya yang Sers, kalau kamu mungkin bertanya-tanya kenapa ada program weekend gitu kan. Ini sebenarnya dalam rangka kita mau merayakan Hari Radio.
2: Yes.
0: Kenapa ini senior-senior aku. Dulu aku sebenarnya sama Mbak Kimal ini ya, apa? Adik kakak tingkat
1: satu
0: ya.
1: Satu alma mater kali.
0: Iya, ya. Sama-sama dari EK UPN Radio.
1: Dari EK juga.
2: Yes. Bukan anak UPN.
1: Tapi aku anak Upen dan Ipen.
2: Upin-Ipin.
0: Tapi aku juga ketemu Mas Bonzi pertama kali di EK juga. Betul. Tapi kalau ditarik lagi perjalanannya dulu, mungkin dari Kimal sama Bonzi, apa awal mula terjun ke radio tuh gimana?
2: Dari Bonzi dulu coba.
0: Boleh.
1: Langsung cerita di sini ya.
2: Gak kelihatan tuh.
1: Kalau pertama kali terjun sebenarnya itu payung ya Kimil.
2: Terjun payung.
0: Iya betul.
1: Pertama kali itu 2000 berapa ya, harusnya 2015 itu di radio komunitas dulu, radio online ya dulu kita ya. Sebenarnya bareng cuman beda
2: generasi.
1: Generasi aja. Aku selesai baru.
2: Tapi kamu dulu di zaman mana? Di tempatnya yang di mana?
1: Pernah pindah.
2: Emang?
1: Oh, iya sih, benar-benar. Aku yang di Jemur Andayani.
2: Oke. Jemur. Oh ya.
1: Nanya jalan lagi.
2: Tahu yang di kafe itu kan?
1: Yang
2: di
1: kafe.
2: Warkop. Sebelumnya itu di sempat sebelum itu ada kalau enggak
1: salah. Kamu di situ sebelumnya itu. Bentar nih, aku tak ngurusin
0: ya. Ini biar mereka waktu dulu ya, teng.
2: Apa cuma di sana ya?
1: Setahuku tuh di situ dulu, selesai, terus sempat pindah, tapi kita udah enggak di situ.
2: Tapi aku yang dijemur pernah.
1: Iya benar, kita ketemu juga di situ.
0: Oke, jadi intinya radio komunitas ya. Yasters ya.
1: Enggak bisa, aku lihat sampai gimana harus sampai akhirnya terus lupakan.
2: Betul.
0: Ya karena kan kita bingung juga ya di jalan mana.
2: Enggak apa-apa.
1: Ada lah di salah satu radio komunitas, radio online lah.
2: Radio online yang cukup oke dan besar
1: di
2: Surabaya.
0: Okay.
2: Shout out to Itol. Ya kan?
1: Tapi kira mau nyebutin radio.
2: Shout out to Itol. Gila, shout out to Itol yang udah bikin radio GSM gitu. Makanya jangan di ini dulu.
0: Boleh. Oke.
1: Aku
2: deg-degan. Boleh deh.
1: Ya baru kamu mention gitu loh sama Lia.
0: Karena udah terlanjur, jadi kalau dibilang gak boleh juga gimana.
2: Sama-sama radio kita berteman.
0: Iya.
1: Pakai tepuk tangan lagi kamu. Tapi intinya 2015 aku belajarnya di situlah.
2: Oke.
1: Membawa nama band. Jadi ada satu program kayaknya bisa dibawain, disiarkan ya sama anak-anak band.
2: Oh.
1: Nah, aku belajar lah di situ sama anak bandku. Awal mulai dari situ.
2: Kamu dulu siaran sama Diko ya?
1: Sama Mas Bimo.
2: Oh, Mas Bimo.
1: Iya.
2: Okay.
1: Dari situ itu cukup lama kok, aku 2 tahun kayaknya di radio komunitas itu kan. Habis itu akhirnya nyemplung di radio komersil 2017.
2: Oke, okay. Kenapa memutuskan untuk kayaknya seru nih lanjut nih kita ke komersil nih?
1: Sebenarnya ya, Youngsters kalau tahu pekerjaan di dunia radio itu pekerjaan yang paling fun menurutku ya.
2: Okay.
1: Iya kan, untuk bisa cari jati diri, pengembangan diri dan segala macamnya. Nah, dari SMA itu aku sudah pengen banget sebenarnya jadi Perdana Menteri.
2: Jauh nih.
1: Jadi penyiar tuh udah pengen banget, cuman kesempatannya kayak mungkin ada backstoryku yang kayak kayaknya aku nggak sepede itulah jadi penyiar radio. Sampai 2017 tuh ketemulah orang-orang gila ini di radio pertamaku itu, kayak ngasih aku support. Bukan berarti nggak dilihat terus kamu bisa sepede itu juga, atau mungkin ketika kamu ditonton terus kamu bisa sebagus itu juga. Jadi semua harus ada journey dan pelajarannya. Itu akhirnya aku
2: keren banget
1: mencoba. Tapi for your information, aku pertama kali apply training ya, terus kan namanya belum bisa itu, aku masih kaku dan segala macamnya. Diketawain, besoknya aku udah gak mau training lagi.
2: Bundung. Ih, kasih tahu di mana. Yang ketawain siapa?
1: Tak panggil lo Ima. Di radio itulah dulu.
0: Oh gitu. Tapi akhirnya gak lanjut di radio itu atau gimana?
1: Akhirnya ini aku gak tahu kenapa tadi aku mention mereka orang-orang gila ya.
2: Karena
1: ketemu lagi setelah 2 minggu kayaknya Kim. Ketemu terus mereka tuh memberikan aku kesempatan baru untuk kenapa kemarin gak lanjut? Wah iya nih kak, gini segala macam. Yaudah besok main ke kantor aja. Ketemunya di event kan. Main ke kantor, kita ngobrol kemarin kenapa. Aku gak tahu tuh disuruh ke kantor ngapain. Ternyata waktu sampai di sana aku langsung dikasih kontrak. Cuman gini, check it or leave it gitu.
2: Wah.
1: Ya leave it lah.
2: Keren banget.
0: Ini cover thinking kemarin.
1: Akhirnya di situ ngerasa kayak pasti bisa nih. Gini nih, ini dunia aku kejar dari SMA.
2: Asik.
1: Akhirnya ketemu juga sama ini bocah di situ.
2: Betul.
1: Tapi kita teman-teman udah lama sebenarnya.
0: Oh gitu. Tapi dari awal emang tandem berdua atau enggak juga?
1: Awalnya belum ya, Kim. Kimal dapatnya week. Enggak. Kamu
2: aku punya program sendiri, special program. Terus Monzi pagi ya, Mon.
1: Aku pagi, pindah ke sore, partnerku cabut. Aku langsung Kim ini yuk bareng aja yuk gitu, ngambil di Prime gitu.
0: Oke. Okay.
2: Emang kita sempet tandem.
1: Deh, weh. Iya lah. Kamu tak Jeff Hardy loh. Kok bisa sembarang.
2: Lupa,
1: tandem kita sih? Tandem ya. Sempet di sore.
0: Oh,
1: produsernya kan Pak Alan dulu gitu.
2: Oh iya toh. Ih, lupa banget.
0: Ya ampun. Wow, enggak memorable ya.
1: Sebutin aja radionya enggak memorable itu.
2: Ya sih udah tutup juga.
0: Ya, ya. Traprit.
2: Enggak, ini loh pintunya Mas.
1: Iya, pintunya. Makasih Kimal.
0: Oke, okay. Ya. Kalau Kimal sendiri gimana?
2: Kalau aku dulu awalnya dari radio kampus.
0: Asik.
2: Tapi dulu band radio?
0: Betul. Information and itulah pokoknya ya.
1: Takut-takut sendiri.
2: Enggak memorable ya buat kamu ya, enggak memorable ya.
0: Memorable dong karena aku radio pertama dan baru akhirnya komersil di sini sampai seterusnya enggak tahu di sampai kapan kita di sini.
1: Masyaallah, jilatnya bagus kalian jilatnya. Keren. Rara Kinasi jilatnya bagus.
2: Mentang-mentang ada program director di sini. Jilatnya keren sekali.
0: Tapi dulu di EKS apa langsung announcer?
2: Dulu di EK iya announcer dari awal. Terus akhirnya aku ke komersial, aku lupa.
1: Langsung sih
2: kayaknya. Ke online dulu apa ke komersial dulu ya?
1: Itu di online tuh kayaknya kamu bareng lagi menuju ke komersial.
2: Iya ya, sempat
1: kamu di EK kalau enggak salah cerita dulu.
2: Iya, aku sempat diajak lah. Oh, karena dulu kenapa aku di radio online itu di enggak apa-apa lah ya cabut aja ya. Di GSM itu. Kenapa ke sana? Karena yang ngurus-ngurusin kan atasan di EKUPN.
1: Iya betul.
2: Oh, itu kakak kelas EKUPN
0: bikin itulah. Oke.
2: Bikin si GSM ini akhirnya anak-anak radio EKUPN dulu diajak buat belajar siaran di sana.
1: Di-mention aja syarat buat
2: shout out buat
1: Richard Seng salah satunya.
2: Yeah. Iya. Richard Seng. Itu bilangnya AK Seng. Karena AK Seng ya?
0: Kenapa
2: tuh? Udah kayak wah, anak EKUPN radio banget nih.
0: Oh,
2: radionya radio banget.
0: Oh iya.
2: Richard Seng
1: 2000
2: lupa aku.
1: Abis itu? Abis dari
2: radio online aku ke komersial 2016 kalau enggak salah.
1: Lebih dulu Kimal berarti.
2: Okay. 2016 abis itu 2016 lupa deh pokoknya awal-awal kuliah ke sana. Abis itu ke radio komersial yang lain. Abis itu ke DJ FM.
0: Asik. Tapi pertama kali ke DJ apa motivasinya sebenarnya waktu itu?
2: Diajak.
1: Duit.
0: Simple.
1: Duit. Enggak sih, karena kangen aja dengan
2: betul,
1: ya itu,
2: enggak
1: tahu ya radio itu udah.
2: Dan teman-temannya sebelumnya udah di sini kan?
1: Oh, radio sebelumnya kan? Tuh kumpulnya di sini dan rata-rata kenal terlalu sama ibu program director itu kan kalau aku pribadi tuh temenan lamanya udah dari zaman udah lama banget ya DP 15-an.
2: Oke. Kalian udah kenal lama?
1: Udah lumayan lama dari radio ya DP yang sebelumnya juga udah ngobrol main bareng selama
0: Oke.
1: Jadi kita ngerasa kayak ya udah apalagi kayak mungkin kita harus enggak gitu di sini.
0: Iya. Tapi janjian enggak pas kesini sebenarnya?
1: Aku ditarik dia nih.
0: Oh gitu, yeah. Jadi emang mau tandem berdua kan?
1: Emang mau dikorbanin aja. Ayo, kamu dipotong.
0: Serem ya, Wak. Iya.
1: Tapi akhirnya tandem. Sebenarnya itu kecelakaan juga.
0: Oh, kenapa ya, tuh?
2: Betul.
0: Kok kecelakaan?
2: Awalnya aku itu sama Ima, DJ Ima.
1: DJ Ima.
0: Oke.
2: Okay. DJ Ima, dia harus ikut suaminya lah ke luar kota, luar pulau.
0: Oh, betul. Oh,
2: iya. Terus aku waktu itu tandem juga sama...
1: Akhirnya trainingmu
2: enggak Kus
1: sama
0: Siapa
1: nama onernya?
2: Kus Wardaya. DJ Arif.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Arda,
2: Arda. Arda.
0: Kus Wardaya, jadi dari Ardanya itu. Arda. Oh iya oke.
1: Segala macam promonya mereka selesai training sudah mau on air sebenarnya.
0: Betul. Oh, iya tinggal jadi, selangkah lagi nih.
2: Tinggal selangkah lagi.
0: Oke.
2: Bapak satu itu. Pergi dia. Tahu kemana?
1: Memilih radio yang lain.
0: Jadi kamu back burner, Monzi. Sebenarnya. Aduh, sakit ya.
1: Jadi kayak gini, balik lagi barengan sama DJ Monzi dan juga DJ Kimal. Posternya lain muka. Kok lain muka aku?
0: Itu dia. Aduh. Iya.
2: Begitu.
0: Oke.
3: Tapi
0: kenapa?
3: Jadi
0: FYI. Kenapa?
3: Si tim grafis kita.
1: Tim grafis?
3: Juga kemarin buatin.
2: Kenapa guys?
0: Bukan mukanya Monzi.
1: Bukan fotoku pasti.
2: Kasian banget.
1: Coba lihat. Pasti dia nyopot dari website.
2: Kasian banget.
0: Ya ampun.
1: Kalau gak salah mukanya Monzi Kus ya. Ada.
2: Ternyata muka aku yang gak ada. Bisa.
0: Loh.
1: Pokoknya sempat salah.
2: Kasian banget Mon.
0: Waduh.
3: Siapa
0: Beneran bukan. Coba. Coy.
1: Ya tapi sebenarnya kalau dia diundang juga seru sih. Maksudnya ini loh orang yang enggak pernah on.
0: Enggak jadi ya. Betul.
1: Tapi bukannya di monster.
0: Betul. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun.
1: Di kontakin mah, bro, masih okay. Mau siaran enggak? Mm. Aku ngantor aja kan waktu itu. Mm-hmm. Terus kayak siaran di mana? Di DJ nih. Aku pikirnya kayak wah, ini teman kok memang sahabat sejati.
0: Asik, asik.
1: Kayak
0: asik.
1: Adik sendiri.
0: Aduh, aduh.
1: Dia inget pada aku gitu, training bareng-bareng. Terus dia cerita sebenarnya gentek no kus.
0: Langsung kayak day one bete. Day one bete.
1: Asyik,
0: aduh. Tapi di program apa waktu itu? Langsung pagi?
1: Langsung weekend. Nggak,
0: kita weekend.
2: Oh weekend dulu.
0: Udah beda.
2: Karena okay. At the time itu aku masuk harusnya gantiin si DJ Ima sama DJ Bita.
1: Betul.
2: Mm-hmm. Di program mereka. Udah okay. Beda itu. Produsernya ada Kak AB dulu
0: ya. Oh yeah, masih AB. Ada zaman-zaman produser ya.
2: Yes. Betul.
1: Tapi seru banget. Seru sekali. Seru okay, banget. Okay, okay, weekend okay. Itu juga wow banget.
0: Mm-hmm. Berarti itu program apa? Kalau pas weekend tuh maksudnya ngobrol sama
1: community
0: komunitas.
1: Sama entrepreneur.
0: Oh wow.
2: Betul. Jadi kita tuh setiap weekend ngundang komunitas sama entrepreneur.
0: Asik. Yeah. Ada yang ini enggak masih berkesan enggak kira-kira?
2: Iya banyak, kita juga sih makan banyak.
1: Karena setiap
0: iya kan? Itu yang poinnya ya.
1: Benar-benar setiap hari Sabtu aku bilang Kim enggak usah makan sih.
2: Betul, karena pasti dibawain makan.
1: Dari mereka.
0: Kan? Oh iya iya.
1: Besok punya tamunya ini ya. Dia punya usaha, kita riset kan. Enak nih pasti kalau dibawa ini. Enggak mungkin dong dia datang tangan kosong.
0: Betul. Oh, ada aja.
1: Tapi kan mulut-mulut kita biasanya membuat dia, aku orderin ya, Mas.
0: Oke.
1: Tapi oke lah. Ada aja seru sih.
0: Oke, oke, oke.
2: Seru, kadang kita dapat barang-barang.
0: Parfum pernah ya?
1: Oh ya parfum.
0: Parfum.
2: Terus banyak deh. Oh, seru.
1: Tapi akhirnya lanjut ya, maksudnya lanjut ada kerjaan-kerjaan baru dari situ juga. Dari community ini bikin acara kayak mau
0: MC-in gitu.
1: Oh,
0: wow, masih sampai sekarang tapi.
1: Masih ada beberapa yang klien yang
0: masih. Oke, tanpa Munci dan Kimal tahu sebenarnya kita udah undang salah satu. Yes.
1: Coba siapa? Aduh, yang lucu siapa yang lucu nih? Ayo Kimal, coba Kimal dong. Biasa lucu kalau dia punchline tuh.
0: Ayo.
1: Lucu banget.
0: Coba siapa sih ternyata yang datang hari ini?
2: Gak siap nih. Gak siap mikir. Nanti lagi ya.
0: Oke. Siapa tahu yang search juga mungkin ada kangen-kangennya ya sama Monci sama Kimal. Boleh langsung salam-salam, tanya-tanya di 081-888-0948 atau DM juga ke Instagram. Boleh banget ya @djfmsurabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 94.8 GFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Oke, udah pasti.
2: Udah pasti ya.
3: Akhirnya.
0: Amalia Kimal.
4: Arif Kimonzi.
1: Pak Jimin lah ya dulu kita ya.
4: Iya, harusnya nyebutin program ya. Les Kimon.
2: Aduh, Les Kimon.
4: Itu IP ya, salah satu IP di konten.
2: Oke.
0: Dulu kita tuh punya satu konten namanya Les Kimon, mm-hmm. yang dimana kita tuh aku Busri ya.
4: Oh ya, di Les Kimon. Kalau Les Kimon tuh salah satu kontennya, cuman mm-hmm. kita punya another content dalam satu program itu.
2: Okay.
4: Kita punya impersonate.
2: Oh. Yeah, jadi bukan jadi Busri dan Kimon. Oh, Mbak Sri.
0: Mbak Sri satunya?
4: Aku cuman jadi temannya Mbak Sri tanpa noning.
2: Oh, enggak ada namanya, enggak ada namanya.
4: Tetap dia manggilnya Mons gitu. Cuman karena itu kontennya harus by editing ya, kurang lebihnya. Jadi harus di efek suaranya tuh kayak chipmunk gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Betul. Okay. Udah kayak mengajarkan apapun untuk Monzi ya.
4: Iya
0: kan?
4: Iya betul. Jadi memori benar.
2: Oke, tapi emang Mbak Sri ini apa karakter yang seperti apa?
4: Apa nih Mbak Sri-nya?
0: Cantik,
4: stupid. Gak innocent aja, innocent.
2: Oke. Innocent. Coba ya kita dengarkan ya.
4: Ada
1: ya. Dengerin berita terupdate
4: cuma di The Morning Crew.
5: Selamat pagi, selamat datang kembali di Dunia Dalam Cerita bersama saya Rifki Monzi. Aku mau disebutin. Dan juga partner saya ada pohon beringin. Ini ada, jadi ada manusia nih. Namanya manusia. Ada remaja, namanya Will Gibson. Dia tuh umur 13 tahun.
0: Terus?
5: Akhirnya menamatkan game Tetris ini tadi di level 157.
0: Berarti nyerah ya?
5: Nyerah, Tetrisnya nyerah.
0: Sudah habis nih Mas Will. Gimana Mas Will? Menang Mas Will.
2: Aku malu
5: di dunia dalam cerita ya.
2: Coba dong suaranya dong.
0: Gak bisa itu di efek gitu.
4: Sebenarnya ngedit pun itu gak sengaja
2: beneran, itu,
4: oh iya. Iya gak sengaja.
2: Okay.
4: Ini aku lagi ngedit terus kepencet sesuatu. Kan itu aku juga benar-benar harus cari-cari sendiri kan. Ngapain ya biar seru ya. Terus kepencet aku bingung. Tak play kok lucu ya. Cari tahu, oh diginiin. Okay. Yaudah saya bilang Kim, ini nanti dibuat kayak gini ya. Ya Allah Mas.
0: Seperti biasa Monzi kayak udahlah Kimal apa impersonate-nya dia adalah seseorang yang tol.
2: Aduh, tapi itu acting enggak atau sebenarnya?
4: Hey,
2: kita aja.
4: Kebayang enggak kalau pagi-pagi ya kan ngelihat dia kadang baru bangun tidur langsung kerja. Ya itu dimanfaatkan banget.
2: Lagi ngeblank-ngeblank ya.
4: Blank-blanknya udah langsung aja.
2: Tapi sebenarnya motivasi maksudnya program si Les Kimon ini sendiri tuh apa awal ceritanya?
0: Lupa.
4: Kimal.
2: Makasih loh.
4: Kita tuh disuruh sama dulu ada partnernya ya sama Abel, partnernya DB dulu itu. Dulu kan dia PD kita juga.
2: Oke.
4: Okay. Dia bilang carilah ini apa namanya IP yang pertama itu nama program dulu. Nah kami ini memberikan beberapa nama program, salah satunya Les Kimon. Okay. Kenapa nih ini lucu sebenarnya, tapi ini sebenarnya jadinya itu konten jadi semacam DNA aja dari nama programnya.
2: Dari program besarnya gitu.
4: Dari program besarnya. Nah. Nama yang kita ajukan Les Kimon tuh karena kita ambil plesetan dari Les Kumon. Nah Kimon tuh kan ya Kimal Monzi sebenarnya. Okay. Terus tambahin Les Kimon. Jadi kita ngasih beberapa info atau konten-konten yang membuat yang serius mikir ikut join dan segala macamnya, tapi pembawaan aja yang di versi kita aja.
2: Okay.
4: Gitu. Kontennya mah serius ya misalnya suruh ada pertanyaan apa gitu kayaknya mereka suruh nge-vote segala macam. Dia lupa sih.
2: Oke. Okay, oh, apakah mirip tebak cepat gitu atau
0: memory
2: gimana?
0: Memori di otakku.
2: Oh,
4: iya postingan betul. Nanti kita bacain di akhir.
0: Oh iya betul.
2: Kita lempar konten kan.
4: Lempar topik.
2: Betul. Sudah ingat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi berarti sebenarnya sebagai penyiar juga ini ya sangat diasah ya kreativitasnya karena bikin ini program sendiri, nama program sendiri.
0: Tapi kayak wajib nggak sih sama penyiar harus kayak.
4: Harus kayak gitu sih.
2: Iya ya, emang kita gitu ya.
4: Makanya di sini tuh banyak dibentuk untuk apa ya, kayak nggak cuman ya memang fun, bisa seneng-seneng siaran segala macam, tapi memang tanggung jawabnya itu loh, karena teman-teman di sini ibaratnya kayak OAC kita atau segala macamnya tuh nggak pernah yang push kita, even akhirnya serah estafetnya ke Bibi juga. Sistemnya dibuat sama aja, ini kita temenan, cuman gimana caranya Tetap ada tanggung jawab kalian sebagai penyiar di program ABC.
2: Betul. Gitu sih. Oke. Tapi kerasa gak sampai sekarang, maksudnya dari yang mungkin awalnya adalah penyiar gitu ya, sekarang kan kerjanya udah beda nih. Boleh di-spill gak nih kerja sekarang, kesibukannya S apa?
4: Aku di sama sih, kurang lebih sama
2: sebenarnya. Sama juga, di agency ya. Kepake enggak ilmu-ilmu ke radionya?
4: Pasti
2: kok. S apa biasanya?
0: Banget. Satu biasanya kayak buat ketemu sama teman.
4: Oh, buat sama teman.
0: Ketemu sama orang lain gitu.
2: Oke.
0: Itu ilmu radio sangat-sangat terpakai.
4: Betul.
0: Buat konten juga sangat-sangat terpakai. Soalnya kan aku pribadi kalau di kantorku aku as a content creator kan. Jadi aku scripting dan segala macamnya. Kalau dulu kan kita diajarin scripting buat script siaran kan. Ternyata itu juga ada ilmu, maksudnya bukan cuma sekedar nulis, tapi tuh kayak kita bener-bener
2: kayak
0: ada bridging
2: sambil ngebayangin gitu ya.
0: Kayak kalau sekarang kan bilangnya ada hook, ada ada hook, ada opening dan segala macamnya, ada punchline kan. Kalau misalnya juga dia juga sangat-sangat terasa kan dulu. Kita harus mikirin dari awal kita opening sampai punchline kan harus terstruktur.
2: Oke. Terus kalau dari Monzi apa yang paling berasa dari pekerjaan yang as penyiar sekarang?
4: Kalau ditarik dari apa ya, hobiku lah ya, misalnya dari ngeband itu justru lebih terasa karena misalnya untuk ngobrol di depan, bukan ngobrol sih, kayak ngomong di depan banyak orang,
2: audiensnya,
4: misalnya audiensnya
2: gitu.
4: Gimana cara deliver profiling band, terus lagu dan segala macam, ternyata sangat terpakai sekali. Padahal sebenarnya basically ya, aku bukan orang yang sepede itu sebenarnya.
2: Masa
4: sih? Iya, dulu ya, dulu. Aku pendiam banget. Kenapa ketawa? Keras banget ketawa.
0: Orang gak kenal aja gak akan percaya, Bang sih. Apalagi orang yang kenal sama kamu.
2: Masa sih, diem nge-scream ya?
4: Tapi kepake banget. Dari band kepake, terus kerja di sebelum di agency pun, maksudnya ya setuju sih, yang paling umum adalah ketemu orang. Bagaimana kayak meyakinin mereka dengan kita ngobrol, membuat mereka tuh kayak betah ngobrol sama kita, itu dari radio semua sih.
2: Wow, keren
4: radio.
2: Asik. Ya mungkin juga akhirnya kan spesial di hari radio dari Mozi sama Kimal ada sedikit kata-kata hari ini. Wah. Gitu.
0: Masak air.
2: Jangan, pantun kah ini?
4: Kimal dulu malah.
2: Apa yang mungkin paling aku juga dirasain lah akhirnya selama beberapa tahun kerja di radio, pindah sana sini. Asik. Dan akhirnya melihat sekarang radio ulang tahun lagi nih.
0: Iya. Udah. Ini kalau misalnya
2: tanggal 11,
0: kalau aku kan sering nonton podcastnya Gofar itu kan sering kayak ngundang penyiar-penyiar
2: betul.
0: Dan ada satu lain yang aku setuju dari mereka ngobrol dari para senior penyiar ini, radio tuh nggak pernah mati guys. Radio tuh gak pernah mati. Maksudnya kayak radio udah ada dari dulu sampai sekarang masih ada. Dan kita tuh gak pernah mati gitu loh. Radio tuh gak pernah mati menurutku.
4: Kalau
0: itu aku setuju.
4: Iya itu satu kesimpulannya tuh. Radio never dies sih.
2: Oke. Copy paste aja ya ini ya berarti.
0: Katanya mikir. Karena aku tuh ngomong dulu dan kamu mikir.
4: Sebenarnya kesimpulanku adalah aku menyesal ngomong itu. Aslinya itu kan kerennya harusnya.
2: Iya.
4: Kamu ngomong ini ya. Tapi kasih kesempatan buat adikku yang ini. Wah kok lebih keren gini. Aduh. Lebih keren gimana?
2: Ya.
0: Sedih. Padahal kamu ada otak kan ya.
2: Aduh. Tapi ini juga ada pendengar yang katanya seneng hari ini karena akhirnya rame weekendnya.
0: Apa kita kembali siaran lagi ya?
2: Apakah kita harus buatkan program untuk Mozi dan Kimal?
4: Jam kerjanya Kimal kalau bisa. Ayo apa nggak mau?
0: Aku udah bilang weekend.
2: Ini aduh.
0: Ibu PD kita bisa boleh nih. Udah gitu loh Mozi pada sih.
4: Yes weekend.
0: Community sama ini lagi kan?
4: Entrepreneur.
0: Setuju sih Dip. Gimana Dip?
2: Gimana? Langsung di JB depan orang
0: ya. Dapat makan.
4: Kami tahu bagaimana nanti juntrungannya kok. Aman ya game ya?
2: Aman.
4: Aduh. Radio aman, kangen sih. Aman.
2: Tapi punya ini gak sih kayak maksudnya karakter-karakter pendengar yang mungkin sampai sekarang tuh kayak aduh dulu pendengarku tuh namanya ini suka begini. Ada gak momen-momen kayak gitu?
4: Ada satu orang bahkan tadi sebelum berangkat dia sampai nge-DM aku tuh.
2: Oh iya?
4: Aku harus denger nih gitu.
2: Asik.
4: Tapi dia setiap pagi harusnya Timau tahu ownernya Flika Bags tau.
2: Oh.
4: Mas Agung
2: kalau kamu mendengarkan.
4: Setiap morning crew dia mau ngantar anak sekolah.
2: Oke.
4: Dia pasti story, nge-story, nge-story. Lagi dengerin mereka berdua nih apa gitu. Asik. Kadang request lagu, kadang komentarin obrolan kita. Ya, itu menurutku sangat berkesan banget sih. Mas Agung, thank you Mas Agung ya. Oke, Mas Agung.
2: Dari gimana ada ingat sesuatu tentang
4: Coba.
0: Yang aku susah yang ya. Aku nggak nyangka juga setelah aku keluar dari radio ternyata kayak banyak ya ampun kak dulu tak dengerin terus sekarang ketemu langsung kayak gitu ternyata ada loh beberapa orang yang kayak gitu
4: radio mengantarkan kita
0: kayak keterlaluan ya.
4: Radio bisa mengantarkan kita sampai di titik itu tuh masya Allah sih aku nggak pernah
2: berarti kalian sekarang merasa artis kalian ya.
0: Hey we are yes kita adalah artis selebriti lah
4: absolutely.
2: Aduh.
0: Banyak orang ilfil gak sih yang dengerin?
4: Tapi kita dulu sampai pernah lepas dari radio. Ini mungkin informasi buat yang seru juga ya.
2: Yeah.
4: Aku gak tahu kita ngerasa dirindukan apa enggak. Jadi waktu Kimal cabut, aku juga memutuskan untuk kita istirahat aja dulu berdua gitu. Karena dia waktu itu mau nikah kan. Gak lama akhirnya aku juga nyusul nikah gitu kan. Jadi kayak ya udah kami pamit lah. Dibi tuh sempat pusing waktu itu. Kayak aduh gimana guys. Dicoba lah cari cara A, B, C dan lain sebagainya. Tapi ya udah. Nah baru kita belum sebulan kayaknya terus ada satu pihak agensi.
2: Oke.
4: Karena dia ngedengerin kita, dia ngambil bukan ngambil sih, minta IP program itu. Bukan programnya tapi IP keturunannya itu. Itu untuk di-hire di konten YouTube-nya mereka.
2: Oh.
4: Kita bawa akhirnya untuk setahun ya kalau enggak salah kita di muda-mudi kita pakainya muda-mudi dulu.
0: Okay. Dulu kita muda-mudi itu apa ya? Buat apa ya?
4: Weekend.
0: Oh iya. Muda beda kita dulu.
4: Tapi kan ada satu kontennya. Bentar ya.
2: Iya. Oke.
4: Konten karaoke kan namanya
2: udah. Oh iya kita dulu karaoke.
4: Itu loh di betawan. Di
2: betaw. Gimana ya? Ini yang punya program siapa sih?
0: Oke.
2: Oh, I see. Tapi kalian akankah selalu tandem gini?
4: Sebisa mungkin kalau
2: klien iya.
4: Pasti aku menawarkan
2: butuh. Tapi kalian kok dijual terpisah gak lucu? Tak gimana sih?
0: Kita tuh selalu lucu.
4: Cuman ketawa dewe aja. Yang lain bodoh.
0: Betul. Kalau berdua kan ada yang ketawain ya.
2: Oke.
4: Tapi jualnya biasanya berdua sih. Kayak misalnya aku tawarin untuk tandem apa buat single MC gitu. Kalau tandem mereka kadang-kadang minta kalau tandem bisa sama Mbak Kimal gak Mas?
2: Udah by request ya Bang?
0: Biasanya gitu.
2: Berarti price listnya emang selalu berdua gitu?
0: Ya nanti chat aja lah.
4: Tapi biasa juga ganti-gantian ada yang AB sama Kimal.
2: Ya.
4: Sama AB itu ada juga.
2: Iya.
0: Kemarin kita muncul sama Kak Dibi.
2: Iya.
4: Jadi ya intinya adalah keluarga di JFM.
2: Asik. Di JFM Squad.
4: Sama kamu pernah juga lagi? Sama Rara pernah juga.
0: Oh iya.
4: Pernah sekali.
2: Iya. Gitu. Ah.
4: Di JFM Squad, apa di JFM Squad?
2: Kita bilangnya di JFM Squad, gitu.
0: Ini dari dulu ya?
4: Dari dulu makanya, hampir lupa di JFM Squad. DJ-er sih tadi, DJ-er.
2: Aduh, tapi kalian jangan berasa artis dulu dong. Katanya mereka kangennya sama ini, Aldo sama siapa? AB satu
4: Aldo,
2: gitu.
4: AB.
0: Hey, siapa tuh yang bilang?
4: Siapa namanya?
2: Zulham.
4: Aldo, Zulham. AB itu buat kami gak penting. Jadi Zulham. Kita aja.
0: Iya, udahlah gak apa-apa, kita aja. Masa gak mau Kimal Mon sih? Kok kasihan ya kita Mon?
2: Tapi kalian ini gak satu era gak sama Aldo,
4: iya
2: AB?
4: Dong,
2: iya. Oh, iya
4: dong. Kan AB juga jadi produser kita pernah.
2: Oh.
4: Kalau mereka pagi ada yang gak bisa, biasanya antara Monzi atau Kimal yang gantiin.
2: Betul.
4: Sampai mereka akhirnya memutuskan retire, kami yang ke pagi.
2: Oh, betul.
4: Di JFM tau gak M-nya itu apa?
2: Apa tuh?
0: Monzi.
4: Kamu ada
2: gak? Ya, ayo coba. Kimal, apanya nih?
4: Demal.
2: Ini segmen yang paling ingat kalau versinya Kak Zulham Sunset Vibes, Kak Dibi sama satunya lupa. Itu info traffic.
0: Zulham. Sekali lagi, siapa Zulham?
2: Zulham.
0: Dari tadi Sunset Vibes Dibi sama Abel. Itu Aldo sama AB. Kimal Monzi mana Zulham?
4: Wis diputer lah di Mbak Sri diputer. Zulham. Mungkin dia gini, tidak mau dengar. Gini.
0: Zulham.
4: Kamu sih sering kecepit kali ini. Jadi Zulham
0: enggak ada yang tahu. Zulham.
4: Thank you ya Zulham ya buat program apapun. Ketika itu membekas buat yang serius kami juga happy.
2: Asik.
0: Palsu.
4: Jangan dibuka di sini.
2: Terakhir kali ya mungkin karena udah mau jam 12 gitu kan.
0: Enggak mau bye-bye.
4: Biasa ada gitu ada gimmicknya tau.
2: Apa tuh?
4: Aku opening gini.
0: Pasti itu.
4: Kalau udah blank, ayo Monzi, opening. Oke.
2: Itu kan lagi ngapain sih? Lagi ngapain kalau boleh tahu tuh? Untuk konsep apa?
0: Ceritanya. Kan kalau dia, aku tanya, kenapa Monty? Jawab.
2: Ternyata kenapa tuh?
4: Gak apa-apa. ayo, ya apa?
0: Terus, gantian gitu.
2: Biar ditanya juga, kenapa?
4: Gak apa-apa. Itu lagi gak ada ide buat opening aja, ngomong apa ya? Nangis aja.
2: Oke. Jadi karena spesial hari ini ada Monzi dan Kimal, mereka lah yang akan closing ya. Yang seharusnya ya. Coba
0: 1, 2, 3 dadah.
4: Seru gitu banget sih ya.
2: Closing ala Kimon Kinza, Kimal Monzi gitu.
4: Aduh, lupa lagi. Poin intinya terima kasih yang seru sudah gabung sama kita bertiga di hari ini, di weekend ini.
0: Betul.
4: Udah banyak cerita juga yang udah disampaikan sama Monzi sama Kimal.
0: Betul.
4: Mohon maaf ya kalau misalnya ceritanya jadi kayak ketawa-ketawa sendiri, heboh-heboh sendiri.
0: Karena kita kayak bring back the memories gitu.
4: Bring back the memories. Semoga kita bisa ketemu lagi. Tapi buat youngsters, jangan lupa selalu dengerin 94,8 di JFM Surabaya karena masih banyak program-program yang keren-keren.
0: Betul.
4: Penyiarnya juga bisa jadi temanmu untuk di dalam keadaan apapun.
0: Keren.
4: Oke. Ya, sekali lagi tuh Rifki Monzi pamit.
0: Amalia Kimon juga pamit.
2: Thank you so much, youngsters, once again.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on BTS.

0: DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: FM. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi, diantaranya Kepul Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya, Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya, Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya, Stars. Dan niat Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: crush kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
0: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh.

0: Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hailstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight by DJ

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500.000. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih, Mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
0: DJ Highlight by DJ

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak. Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: oleh Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJI.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau dong jadi fansnya Olivia Rodrigo biar kuliahnya dibayarin juga. Jadi nih yang stars, diem-diem Olivia Rodrigo itu ngebayarin kuliah semester terakhir salah satu fansnya. Ini cerita disampaikan langsung sama fansnya, yaitu Jamie Causey yang baru aja lulus dari University of Alabama. Jamie bilang pernah buat video yang nyeritain pengalamannya sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya, tapi sayangnya dia kesulitan buat bayar biaya kuliah waktu semester akhir. Dan video ini dia buat bukan nyari bantuan finansial atau cari belas kasihan ya stars. Tapi yang namanya rejeki kan gak kemana gitu loh ya stars. Video yang dia buat itu langsung dinotis sama Olivia Rodrigo dong. Dan dihubungilah si fans ini buat dikasih bantuan. Semoga rejekinya makin lancar deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: JFM.
1: Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang guyu, ketawa ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker. Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: New release on DJ Amber.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: setengah gitu.
1: Makanya, biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya, lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

DJ Highlight by DJ FM. Bocoran soal single baru datang dari John Mayer. Dia bilang kalau bakal ada single baru di tahun ini. Dan dia lagi sibuk ngerjain itu karena lagunya ini bakal beda banget sama karya John Mayer sebelum-sebelumnya. Dia bilang kalau single yang lagi dia kerjain ini benar-benar bisa ngebangkitin semangat dan rasanya itu bisa langsung nyampe ke pendengar. Jujur jadi penasaran banget nih ya, Young Stars bakal kayak gimana nanti jadinya single ini. Kita tungguin aja lagunya nanti rilis dan masuk di playlist.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak? Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You really on DJ Allen.

0: DJ Highlight by DJ FM. Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat the 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Try looking at tomorrow, not yesterday.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah, kan.
3: Suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Lagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya gak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau gak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Gangsters, ketemu sama Kiki lagi, sama Kiki lagi, kayak nggak ada habis-habisnya gitu ya, nemenin kamu pokoknya dari Senin sampai Minggu. Gaspol pokoknya Gangsters, karena kita hari ini menyambut hari yang baru lagi, hari Senin. Aduh, gimana perasaannya? Apakah jam-jam segini kamu udah segar Gangsters, atau justru malah ada di tahap ngumpulin nyawa? Nggak apa-apa ya, kita bareng-bareng pokoknya Gangsters, 'cause I guess there's nothing else felt so good except you joining me until 9.

And yes, Youngsters, you're still listening to the 4.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio. Dan masih barengan sama Gigi juga setelah dibuka sama dua lagu Love Never Felt So Good coming from Michael Jackson and also Justin Timberlake. Kamu juga baru aja dengerin satu lagu dari Bruno Mars, 24K of Magic in the Air. Yes. Tapi boleh banget ya, Sers ya, kalau kamu semisal nih pengen juga lagu-lagu yang kamu rasa tuh mantep nih Ki, pagi hari ini diputerin di playlistnya The Morning Crew, boleh ya ya Sers ya. Kamu buruan langsung chat aja ke 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram, bisa juga di @DJFM Surabaya. Kabarin ya Sers, kira-kira nama musisinya siapa atau judul lagunya apa, biar aku bisa amankan spesial buat kamu. Karena kalau ngomongin hari Senin butuh banget gitu ya yang namanya mood booster. Itu dia. Soalnya gimana-gimana gitu ya Youngsters, setelah melewati weekend yang aku gak ngerti gitu agendanya apa. Entah emang kamu manfaatkan untuk istirahat di rumah, ya quality time sama orang-orang tersayang, atau justru weekend kamu tuh dipakai buat mikirin hal-hal yang ternyata kamu temuin lagi untuk hari Senin ini gitu, produktif lagi. Kadang suka terjadi gitu ya yang sers. Makanya fenomena yang lately lagi sering aku temui juga di sosial media adalah lost the spark, asik, alias anak-anak yang Gen Z ini merasa kalau misalnya terlalu repeat dari hari satu ke hari yang lainnya gitu ya Stars ya. Jadi berasa kalau hidup tuh gini-gini aja. Yang namanya passion tuh udah nantilah belakangan gitu loh. Hal-hal yang dulu mungkin terasa excited, sekarang tuh kayak bawaannya jadi rutinitas atau hal yang berulang. Ya gak ada spesialnya gitu mungkin ya bahasanya ya Stars. Dan if you are feeling kalau kamu tuh juga lost the spark seperti katanya Kiki, udah mending kamu gabungan aja pagi hari ini di The Morning Crew. Semoga nanti ketika aku bacain salam-salam dari kamu, atau bahkan puterin lagu rekomendasi dari kamu, jadi muncul lagi deh itu ya. Dan kamu semangat lagi menjalani hari Senin yang sebenarnya masih panjang gitu ya yang start. Sekarang kita baru aja mulai hari yang baru ini. Jadi yang betah aja, stay tune bisa di radio konvensional, pastinya di frekuensi 94,8 FM atau di www.djfm.co.id, atau bisa juga di aplikasi On Air Since. Ini udah ada di App Store dan juga Play Store, jadi siap nemenin kamu dimanapun, kapanpun, atau apapun aktivitasnya kamu hari ini ya Youngsters ya. Tapi kalau ngomongin soal yang baru aja kehilangan spark Youngsters, alias ini sebuah reminder kalau kamu tuh tidak sendirian gitu ya. Ada Cheryl Shenoff ya, yang lately itu merilis album terbarunya gitu Youngsters. Tapi dengan sedikit background story, katanya Cheryl tuh selama 4 tahun loh baru bisa rilis albumnya ini, karena ia itu stuck, gak tahu mau nulis apa. Dia malah apa ya yang harus memulai lifestyle yang cukup berbeda dari image-nya yang adalah musisi, jadi pelari culture sekarang. Tapi now she healed and she found herself gitu. Dan aku percaya kalau nantinya kamu tuh juga bakal ada di titik yang sama ketika kamu mungkin sekarang lagi ngerasa hidup gini-gini aja Ki. So I think ini jadi afirmasi juga ya pagi hari ini buat kamu yang stress. And I guess it is a sweet talk seperti lagu yang bakal kamu dengerin terputar this The Morning Crew pagi hari ini.

0: Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Ya, sadly ya yang stars kalau ngomongin soal fly, perjalanan lewat jalur udara atau naik pesawat ke beberapa titik di Indonesia kayaknya belum bisa sementara ini, terutama kalau mau ke area Jabodetabek gitu ya, atau bahkan yang dari Jabodetabek mau keluar kayaknya belum bisa dulu. Agak ini ya, sabar-sabar dulu aja youngsters melihat kondisi emang lagi ini, lagi bencana gitu ya, gimana, lagi erupsi abu vulkaniknya juga lagi beterbangan di sekitaran situ. Bahkan kemarin ada beberapa video yang lewat di sosial media, kayaknya cukup tebel, bahkan ini bahkan bisa bilang kayak lagi turun hujan salju gitu loh youngsters ya. Tapi bedanya ini bentuknya abu vulkanik, jadi sehat-sehat buat kita semua dan pastinya stay safe dimanapun kamu lagi berada sekarang ini gitu ya youngsters. Sambil jangan lupa sekiranya ada sedikit atau banyak update, kabarin juga ya ke DJ FM Surabaya ya, karena sementara ini belum bisa lewat jalur transportasi udara youngsters, atau fly seperti lagu dari Ten to Five. Biarlah lagu-lagu yang jadi rekomendasi kamu pagi hari ini yang mengudara, seperti kakak Kiftia di Prigen hari ini yang udah ikutan gabungan pagi-pagi, bener asli deh ini morning personnya, morning person banget kata aku ya kalau kakak Kiftia ini. Pengen diputerin lagunya Beyonce yang Formation. Sambil salam buat youngsters yang mungkin juga sudah bergabung pagi-pagi seperti ini ya, di jam-jam 6 yang hampir setengah 7 ini, semangat pokoknya apapun aktivitasnya dijalanin, may you have a great great day gitu kali ya. So here it is, langsung terbang menuju device apapun yang lagi dipakai kakak Kiftia untuk stay tune di DJ FM youngsters ya. Formation coming from Beyonce.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya, bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way, versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya stars, yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan kedepannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana. Nona mau naik ke sana kah? Mau

Satu lagu dari Lyodra, Amora Lemos, dan juga Silent Open Up. Youngsters, baru aja kamu dengerin di playlistnya The Morning Crew nih, Senin, tanggal berapa nih? Sekarang Youngsters tanggal 7 September 2026. Menandai satu hari lagi di bulan September gitu kan ya. Meskipun mungkin masih awal-awal, reminds me of how pelan-pelan kita menata lagi jadwal atau mungkin rutinitas yang tersiap. Apalagi pagi-pagi kayak gini, kita tuh identiknya pasti punya morning routine gitu gak sih Youngsters, kayak mau ngapain, bikin to do list, meskipun ada yang ditulis, ada yang ya udah di kepala aja gitu. Ada juga yang ya udah sih Ki, let it flow, pokoknya pagi mandi, beberes, berangkat, menyiapkan bukan cuma untuk hari ini tapi selama beberapa hari ke depan, kayak persiapan mentalnya tuh ditentukan dari apa yang udah kamu mulai di hari Senin gitu ya, seterusnya. Ya gak apa-apa ya Youngsters ya, kalau gitu dibawa enjoy aja sambil pastinya Kiki temenin. Tapi sedikit mau kasih kamu update ya Youngsters, karena kalau ngomongin soal awal minggu banget nih, hari yang baru, sebenarnya dari kemarin yang lewat di sosial medianya Kiki nih, berita yang gak bisa dibilang bakal bikin kamu semangat juga yang seterusnya. Cuma I think it's glad to know, terutama untuk kondisi di luaran ya. Kalau semisal kamu punya saudara, keluarga, teman, sahabat yang mungkin tinggal di daerah-daerah rawan yang terus ngelihat kondisi Indonesia yang emang lagi banyak banget bencana, dan gak tahu ya somehow kok lumayan beruntun gitu loh yang terus, dari yang mungkin kalau kamu juga stay tune di Sunset Vibes waktu itu kayaknya sempat ngobrol sama salah satu relawan yang membantu di bencana di NTT gempa gitu ya. Terus habis itu gak tanggung-tanggung kebakaran di mana-mana Youngsters. Habis itu sekarang yang juga lagi terjadi, lagi jadi sorotan dan juga concern adalah aktivitas gunung berapi. Kita tahu Indonesia tuh diberikan kekayaan alam yang super duper banyak gitu ya, tidak terkecuali gunung berapi yang sangat banyak gitu loh Youngsters. Tapi saking gak baik-baik ajanya gitu, bukan cuma satu atau dua tapi banyak banget yang sekarang tuh statusnya waspada atau bahkan siaga. So I think it's such a thing aja ketika Kiki kasih tahu atau remind sekali lagi di pagi hari ini, meskipun mungkin jadinya ini ya, kita agak sedikit ada perasaan takut, khawatir dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini juga sekaligus jadi langkah preventif ya yang harus, ketika kita tuh aware sama sekitaran kita, di mana ternyata kalau ada anak Krakatau gitu ya yang harus, yang kemarin sempat erupsi dan statusnya siaga, ada Gunung Sinabung juga yang sekarang statusnya udah siaga, terus ada Gunung LLI Lewotolok di daerah NTT. Habis itu ada juga erupsi di Gunung Semeru. Dan ya semuanya tuh terjadi all at once gitu loh Youngsters. So mungkin kita saling mengingatkan aja kali ya, saling kasih update sebisa mungkin. Dan pastikan kamu udah mulai perhatian sama kondisi badannya kamu Youngsters. Jangan sampai sakit dulu untuk sementara waktu ini kalau bisa ya. Gimana Ki, namanya sakit kan gak ada yang tahu benar. Tapi dari kamu sendiri juga harus ada keinginan untuk jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan terlalu capek mungkin ya, disertai vitamin juga kalau bisa. Dan kalau sangat-sangat diperlukan nih, terutama kamu yang ada di daerah-daerah terdampak dari
aktivitas gunung ini tadi, please beware youngsters, pakai maskernya, hindari atau kurangi aktivitas di luar yang mungkin bisa dihindari. Kalau masalah kerja dan lain sebagainya kan mungkin menjadi suatu keharusan ya untuk saat ini, tapi semoga segera ada kebijakan yang membantu atau sedikit meringankan lah yang setidaknya. Jangan lupa pakai maskernya, itu yang penting banget. Dan ada beberapa juga kok di internet tutorial atau cara yang benar gitu ya, dikasih sedikit air supaya tetap lembab. Terus habis itu jangan lupa, jangan apa ya, jangan langsung kontak langsung sama si ininya, sama abu vulkaniknya gitu. Jangan yang kayak langsung dilap atau gimana. Educate yourself aja yang stres, banyak-banyak baca di sosial media. Dan mungkin sambil dari kita ya di JFM Squad juga gak capek-capek mengingatkan dan memberitahukan, kasih kamu tips and trick kalau emang ada nantinya yang bisa membantu tipis-tipis gitu kali ya youngsters. Dan mungkin gak jauh-jauh dari doa yang terbaik untuk Pertiwi kita, semoga diberikan kesembuhan dan segera ada titik terang dari segala sesuatu yang terjadi. Sambil juga yang stres pagi hari ini, kamu bakal ketemuan sama Yura Yunita lewat salah satu karya yang baru aja rilis sebenarnya, dan somehow juga sangat-sangat-sangat pas di situasi Indonesia yang sekarang ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Masih bareng sama Kiki yang Star sampai jam 9 ya. Tenang, tenang, sabar. Kiki bakal nemenin kamu. Jadi udah, kamu mending siap-siap dulu aja sambil ngumpulin nyawa mungkin. Atau ya, mau berangkat di jalan, stay tune dengerin DJ FM gitu ya. Yang Star especially pagi hari ini ada program The Morning Crew yang mengudara. Meskipun mungkin agak berbeda daripada biasanya. Kamu gak dengerin suaranya DJ DB, apalagi DJ Alvin gitu ya. DJ Kiki lagi, DJ Kiki lagi. Tapi yang Stars, kalau ngomongin soal pagi-pagi kayak gini ya, gak tahu kenapa aku tuh jadi mikir juga yang Stars, kira-kira apa sih yang biasanya aku lakukan di pagi hari, di jam-jam yang sangatlah morning person ini. Maksudnya kayak tidak seperti aku di hari-hari yang lain gitu kan, jam 6 sampai jam 9, kira-kira apa? Apa ya, apa yang jadi kebiasaan atau apa morning routine kalau versinya aku coba cari terus gitu, susah nemunya karena kayak biasanya jam segitu aku belum bangun. tapi ya, aku juga merasa at some point dulu tuh ajaib banget ya, yang Stars anak masih usianya mungkin kelas-kelas SD, SMP, SMA tuh bisa banget bangun pagi, sempet-sempetin untuk sarapan dulu sama apa? Biasanya nonton kartun, Kak.
1: Momenku udah nikah, aku masih nonton SpongeBob.
0: Spesifik bahkan kayak kata Revo dan Fauna ya, Stars ya. Kita tuh terbiasa punya jadwal, punya jam pagi ya, karena notisnya nonton kartun atau nonton SpongeBob lebih tepatnya gitu ya, Stars ya. Salah satu kartun yang pagi-pagi udah muncul aja nih, diiringi dengan nonton SpongeBob bersama kawan-kawannya itu. Habis itu sambil sarapan, sambil dengerin omelan mama gitu kan. Ayo buruan, ini jam berapa ya? Ya gak sih? Tapi bahkan growing up, aku juga tim yang masih nonton kartun, masih nonton SpongeBob gitu loh ya, Stars ya. So sad knowing that ternyata setelah 10 tahun nemenin kita gitu ya, dari tahun 2026, dan even nih yang Stars itu di Indonesia ya, di TV Indonesia, specifically Global TV gitu, ternyata harus mengalami efisiensi juga ya. Kalah, kantor kamu tuh kalah ya, Stars. Bahkan juga katanya hilang aja nih yang namanya kartun SpongeBob dari jadwal tayangnya Global TV, dimana ini salah satu channel andalan kalau kita ngomongin soal kartun-kartun di pagi hari. Ingat banget aku dulu pagi itu urutannya nonton Dora dulu ya, ya Stars ya. Abis itu nonton ini Chuck Zone yang dia menggambar pakai kapur-kapur itu dan menjadi kenyataan ya kan. Terus abis itu nontonlah SpongeBob. Itu berarti udah jam-jam agak siang gitu ya. Jadi sedikit memorable gitu ya yang Stars, kira-kiranya momen ditemenin sama kartun-kartun, film-film yang masih sesuai dengan usianya kalau jam-jam pagi itu, seneng deh. Tapi somehow or bisa dibilang at the other hand juga sedih ya, knowing that ternyata banyak kartun yang udah gak bisa kita tonton di TV lagi gitu. Tapi katanya sih masih bisa kalau misalnya kita nonton di platform-platform lain ya. Emang mungkin efek digitalisasi kali ya yang Stars ya. Jadi akhirnya lebih banyak yang nontonnya lewat YouTube atau lewat OTT gitu-gitu deh pokoknya. Jadi ya, Semoga youngsters, ini bukan jadi akhir dari episode-episode seru SpongeBob itu sendiri, malah jadi perluasan media aja gitu loh. Kalau misal emang SpongeBob sekarang bisa ditonton di mana aja gitu kali ya, biar generasi-generasi yang sekarang-sekarang ini yang sedang ada di umur kita ketika kita nonton SpongeBob dan terasa masih seru gitu ya, youngsters, juga ikutan ngerasain gitu loh, nonton kartun yang emang sesuai sama umurnya. Agak mellow ya, jujur. Tapi kira-kira apa sih Youngsters morning routine-nya kamu? Atau jangan-jangan sama juga kayak Kiki, kurang lebihnya salah satu harus atau wajib hukumnya nyempetin untuk nonton kartun. Dan if it's so, apa tuh kira-kira kartun yang istilahnya tuh kayak childhood memories banget lah versinya kamu, Youngsters?